Kari yo konya, nami o so tide. Kari yo konya, nami o so tide. Ine gwanya lebana, masusa efkrakun. Masami o jivunya, daimu a.